kule unatoka, uliacha nanie. Tuko kwenye Radio Maendeleo, batusikie. Alenzare, Papa Edonga Iranzi, batujue ili tujue maisha ya kesho kesho, Mungu atafanya ye.

Romanya Romanya bene wirubazigirwa tucilange kuri eindu alagaheza mpuye ebola Romanya rwanga rebwa ne myanzi yatenge ineyi mbuhali obufumu rwanga kolesa rwenene omuguchibu bagakubwira kali omuntu angahoma kwehinahira ananafuma omanye omanye oremera gabubeshubu ntaye okolesa gye ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwuka abalwazire eyo ndwala nabagezire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyahari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola riri hano ruhabirwe na radio maendeleo gurenga.